dan Monroe. Oké dan Coroni. Oké dan Nikeri. All the best. All the best. Ja. Oké. Laat maar gaan.